0: angu yana buranya no mundu gaitire atonerwa kaweje kubwati wanya ore naye naye kubwatira ni gore
1: byamana tabira
0: bayiboli bayito murire sara ya bana bayito bakine buya ndiye ndiye bana bayito nabagandi bamani nabagandi babono nonde bwezi otale ro mwana oye buya amara geri na sare digital man ana kuagara mwana peli korbojira
1: anki na anki ende ndamwamu yakubwata ngabantu abana ba muchonde babiyokire abaombara byoka elinde ku eboli ngaki abayiboli bande na kibago kini abana naro tokona kubura ningaki ni ntutu agoseira abana baito bona abana bago tupongo abana bako kuchinda abana bago selika abana bago swachire spianisimu elinde twatebege sakwekenege kongo twateba abana bakorire kibato ngebono lero genesis mwali mutinda akorora sija kuona genesis ticha jana leo sija kuona ngayore lindoto tebi ngaki ngakige kare okay ya taro kiregesa
2: Alege sama kawati.
1: Karibu.
2: Bwairire.
1: Bwairire bia.
2: Sikita umona.
1: Alege
2: jana kiyama kia nkura kilimani.
1: Karibu.
2: Jena atele ya akimokoti. Yaba hivyo ni mbaa zekira sama kawati. Na nje mbao na kiyona. Jena asafo hivyo ni arutali ya soo. Jena atele ya soo maina hivyo. Aba hivyo ni ngaba habu watu kira wa ana babo. Isengura endante na inga chi weekend kire ngura endante kina nyeri baga kurega asi. Wanda anga baigo ba tiwa bwa tuna bana ba mona mona abaisike abaisike ko nyar ba kwando te chitu kabatu mina na ba kwando chitu inga sa mo chi sa mi cha butu ba ke moko di mindo abaigo ba ba tu kire ba tika ne ta abaigo ba no abaigo jera no te mo igo kara ngwa ni na 500 yo kara ngwa ni mo ano asa ite na fa bata ke tiko su kire kire ekyo na bana ma ngwa ikinda ngwa ikwari ba katinda bakenge ndoma tenga gaka mwikori mno musate tamai sikiende kionsi mwikori hako kire kwa kwa maki bakire kendo kie yukire okoru kai siku yendo kie yoko ikore rio musate hako takumanya haba sate na inu kwera asawa ikori asawa ana wainu mwareki ege ndo ba akora haba sate wera na haba ana wainu na ito tali ya soo mwako tali ngwa kwa ngwa tali na iti na ito tole gana sari no mwana wane no tole gana mwikori kiki endre haba sate kia kwa are na haba ana wainu Rajin bekerja betul hukum meet canggahnya. Betul kerja betul hukum. Abah ibu dia rasa mana bain, waktu ku tinggal bain na bain seke, abah murah waktu ku jadi rumah no. Jadi dengan rande ku sih gari, kerja masih bagar gue. Abah na bawa itu na deh, deh rumah kerja ku tanya so, rumah kerja ku dia kemana cipta, kacau ke mukot. Mukot ingkar lah, abah ibu dia bawa sih gari.
1: Biaman, biaman afikta, kau ikut, abah na Watu kutaniru. Nogo tepana fikta wate. Noena bana bamura. Mono kwanza bana bamura watu kutaniru. Kwanza no. Na kingo na kotebelika bana bamura ngo sali kubali. Arafu. Oko nyora bana na baba kubika. Noro chifikta chipa ikecho. Na baba yeso kete mwana na beso. Moibu li tukoligi. Matoma nyitu mwana inga yaombo ganete. Nga yaoyo gete. Nga yatarete. Ama ene pisi kuisi bako beka chibaika. Aba lende bono. Toku anetu vuma ene no nyena basubati ya baba anene chikorela. Oko nyore korera burungi ke umoseneta umungi nenche korera abegete paika go tare street na ndo ino mungi no bwata bana banyaruka banene bono ngaki abana batako onyabangi na sukisi moko beke obo paika mwatara mwatara ku bwata bana banyaruka bakoligerereti elinde bono na barabu babwate onye mama gako beke paikota na barabu babeka echi shot chiri moko beka chikuru go sempaika shot go senga kiti shot echi moko beka mwatara bangina Oko nyora nanda bangi nambali bako mubiru uchakiru kususana puna mokote Wono mubiru ususani lakini padu nobege tebi ebi ntebi unya kutaraga Nga kio mwana atako buwati padu manasi Mwama nyakoteba bana baito basari kila bana baito batibongiru padu eksambo Alege sa Alege sa Yes
0: Wakire
1: Wakire biyana

0: incho SME guru yobole minobo tumiki wichibesa umera na nabaradia bige saba achire nkuma ohego kibo igono musiki moriru moriru kuruwa se aba na muziki bagusi aso musiki ura burukani we amona DJ Raiza Inyurabuna ne jumeye yeshitari kibere omutinyo yuko migo chakera chinsa ibere chama mbiago ika chinsa kianda chama rogoba EGS FM nigoturibo siyo asogo segeta obolemi
1: Nekera mbauti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro
2: Amategereri karibu asomurubeli uwe kirambauti kigesa tuiguwa seki rukire na bali ya kirukire Nkuro kwa Geoffrey Yondigo, Omontomia, Omontoma Best, Omontoma Nice Amatanga yomu ngino yomu ni gaba yobu tutu kanu chinga kiego tabakananga Bachokoro ni goba ibe ndagera kuruwesto na koonia Ekirambauti kuruwa seki nyurukia nyaronge nyantira sublocation kisi county na mange
3: Matanga yomu ngino yomu ni gaba ya tako leto botantanu Ane chinga kichi ndagera chia kuruwa keromu nginago chiko enigua baidi waya bachakoria Wana bachokoro waya ni gaba imoka waka genda waka alia se chikoni ya se ndagerewe kire waka iba Karusi magutambi tu mangende Abu ase waira waka wanaria maguta mocho koro andebuke nyongo chimoino Evi tumani kwa waira waka ase nyomba ya maru waka wani baka chingende Wana waka iga ya keramu mongina atinde kinu alia wachokora wa oro kete Wako tebango mongino wakua neire nga wafanya alikuwe ni ndagere ya ikawa hirete Kwa wajite saba ando wako wate ingo mongina hako womani ngangieka wala mwari kuhiwa chindagere chiane Abu ase waso ya te koro si koro kia bando kere kenta ase kere Kanyora bando waka nire nyaroka ika ase chikoni wako tebanga na bando li wako la chikoni waibete Wano kaya ya toke tenga na bacho kora bebe toke bento vya bete vyo kukumia Ege ento kyo kukumine keringa kera banto bake endere teko kencha sama tanga Ayabe teretia bairi bache toko kora aranchara Eko kera chinda kera konyora chiao niriku chia lengo roro Wano banto bache teko ikina ende suku makuruande wache kora keria bageni Eko kera wano kanyambara manyanga ichinda kera chia chiete Abasa bete nga bagambi baso anana sobu anko bake endere paruse chinda kera chia sichia chiete chira neko ucha somo chiyo yoyo eko gere tabie yarore kanira bacho koro bakore binte biba somojie nabanta bakwenga bako ni amaruba no bako ire bintu bya bantu ne chinguru nande bako gora kende gyonsi ke go jase nyomba yabo ango nyasa go nya bantu bagendere koranga gara matanga le mbako na kugoria bana bo mojie nande bintu eko ramba maetinga ngai barusia
2: Ya mataja mune gire nubwa basa waga akareko kwa sorari guwa upogi mabuwabo. Ekena mbotu kuruwa kekumbi mwagi sacholi ya na vonchari kisi kaunti na mange.
4: Ya mataja ya emu mna muigwete erena bana batano yomo. Niko banyare kwa waba kuruwa seke nyoroki ya uba asibu itangare. Bakanyara kocha wako gaurwa obole mu aseke nyorege kia kekumbi. Na voi goma amenyire wetani ya miyake tanor. Mkulende bono niko ba kete kire kigima asebiti na bianyare kwa wiko banyara. Na voi gaba amataja waba unchuka na inororo. Nyobaku nyareko baku nyakubako sako sereli obogima na kubatebinga banyareko baku nganya niko banga muna aba kondesi ororo na boigo ngonyo mbaku nyareko baku igwera linga neri na kunganya ngamba nyareko baku ruo ororo nekira buku ekiba nyareko baku sinyuke gima nga ngakibara nyareko baku ruo ororo nekira buku na parabu niko baku nyareko baku ligi ebe sase nchira yobo konke gima baka nyareko baku baka goro ororo Na talibara ubo kaba nyareko wako kura obolemo Abantomba kure tachinsemo aona komenya Wane kikiba sinyiru kikima kiaba hilo ubo wabone Nga anda ke niko bara nyareko wako iteru no eno muana Koseni kiko sebara nyareko wako bakorela Asibaku sabanga Onyente niende babu ya teba nyareko wako batebi Baka nekore ende babatike nyareko wako menya no molembe Na kibaro chinga inga nakiri nene wako nyareko wako una Nekire kira mbao tukie geto niko kia nyote nga Niko ba nyareko wako wako era obu wako kikima Na komenye era obu wako wane Nekira mbao tukia wale na magina kiru kire kia chire kuruwa seke nyore kia kekumbe
2: Abalimi be factory kawa ime ya bochura nyatiye ko musocho kitutu cha South Kisii County mbiro bale mayaga ya baibi ko baibera musiki tube kirambo tukuru asichin sa micho na mange
5: abaibi na kibono mwato chanda ni go machete weka sayati ya bochura
6: chengoro gudeni songwae mu factory mana che mufanyi kasi bochura factory na achira bono mambia Na chile gasi kawaida, ngo chiko igure seti ingeko bera nkonyora Brigireda ya ruro ororo murangu maega gubunire kurangeria socha ngonyebori ng'amangana kiaya ne socha gonde binero kumetie binde binganga kibiyakoriruga egende kiekere kibariri obwato bonena bari mia bange mbamanyeto obwato buri makora bagotenga igabukunya gusaisa ekere tinge gusya chikawa egende kimogokero randonse sikebekire gakitoiraneri kubwango bari mibasiye ruchikagu kiaba ntore mara
7: ngoro kwa usiye mubaranda basike basi committee member Buchura Factory branch ya Gesara metie twalipotire police station ya Tieko tutage tuchunguze korumara mocha egente ke manyunga abale mibatage kwa mangamisu babo chura tika uchabo chisewa
8: jengoro kujoni enchaga kuru buchura egente ke bono na bagisire te kabire yo bono nje tima etinge ga sire te mokasu kose butuko lakini nene na bagisire te igomu na ubaira saidi
5: ento kyu kumia oyo tenere te chinga kichiamo baso da jeti koganya umurendi ubutuka motebi bintumbu yabiri Kuwa chete wacha mambi wakanyori gente kijia chile Murangu yu ni igwe kiburi ya sire tekare na warabu ni wago sibere mepira Mbono manta watere che kio meke tangeta Mugusina tebete tikianya kugiteru wage taiveiri Kramba utia chile magura ya vire
2: abamenye bekinse mu cy'amasago ni go bari no mu cyano na gakaro cy'umusacyo yo mu mukagira ubu bwibi uyu wakira umwari mu ya mesi mina koma manye binta ibete asibiberete ayankuru wa masago kyumbu nyarwali cyace kisi county
9: ni baba gakwende kiwama tukama kenyu maye kiramba utiko kwanera ngano yo mwari mu yo mukagira kinse meje cy'amasago uyu nyago baga koyibwa binte binge ko base nyomba yaye na no mukagira mu na nyago baga kubwato na kobanga ngango cyako borukya se binte ibire ko ndaga nyago baga kominjol na gutama na bono mukagirwo uyo munena nyako bagakwakira umwari mu yeye simi na kumumanya ibune binde byabereka kumuyibera ko rwase nyombe yega ni gabete gakobyoni go cyasenke ye mo jinse mu gicya cyane sisi asense meye za progress ni anyonsia ege ko kero umwari mu guika senke yega na konyora buna ebo ene binde go bya na ubire asenke yega na so yo bete gakone rwa nyako bagakumuyebereria na kobora buna ta nyako bagakumuyimuke gitambo kero ege kero nyako bagakwene kibune binde bine byaye nandero ancheranire buna ni gabe con el guano mokagiru yoiga asanya kwa kumwae binte byo na buna nya kwa kobia ni na kobirete kwika jinse meje ya masago ege kolke la banta bange kwikira na senke yiga na sibanya kwa bakulie na kobola buna mokagiru yoiga bo boibi oyo gotebe kana ku nande ku rwase kinyore kiga na ndo ro muamate bo mwali mu yoiga ni go bala nya kwa bakogendera ku muriki kwika jinga kibanya kwa bakomobeka byara ege nya kwa bakobaira boronge buna ninkiye kogera agende to kobacha ndano bwe byasa matuka mange gakubate anana ba mwabo asibari aba menye bekinse meki bakobora buna kera chinga kini go bagende to kwiberwa ibintu ko rwasi chinga cyabo ko rende gitambuka rukende ngira nyako bage kwimo kibugo cyasa ba ibya baiga ne ba buna ba ibimba nyato ba bakore barasa kinse meki kana goteba na barabuka ko rende go ikira chinga kye chini go bagende to kwikira ni obwibyo wega mba nyako aba gotigane kirambo tijanere ngane ye na kwiruka ge ko mera go cyama degoro
2: abanyekenyoro nigo bagechiwe igoro yo mukagerwa bwo bwibi obwatwa ni cyanga cyo bwibi nende akabwatu kwa sechinchira cyo bututukanu ayankuru wa sechinsa mu cyi Kenya sublocation nyarwari masaba kisi county
10: una mwigwete umukagerwa yo mo uyoro mu byigi atakurye seme cyi Kenya echa gisoni ya gateri yabe kubiyara amone cyanga kwa cyi birukuru wa senyombe yemo cyanga cyiga karabwa tuna community police ni kubwatera namba kampa ka abanyekenyoro cyiga kibabaira cyinsamo cyagi suga yesaba sigali abasigali niko bakora agentu gete kiko gechi ekenyoro niko babwa toka umukagerwa yo yiga bagwansa kuburyo yigo manyene nga na kitora kare tuma cyanga cyinga ninga ne cyawo nga toho site porore ka ninga tuma nyanga cyanga cyiga ne cyawo yakogarande babaira bagotiwe umukagerwa yo yiga kunyonya sawari bintu binda akobwa turabere ko cinse mecho goba ko mubwa toka mukagiru yiki yagarire amerere obongondo aka kare ko cyandike nyorekeya abanya kenyoro niko barahire gente kiye kiara amara kobwa terana community policing bakuraga ko cya aseketa aseketa seni yakaba nyimbo cya Yesu abanya ale ko kobwa trichi ko kobe kobe kabanda babiyara kubaira bakaba imukirwe gatambukiro ya serikali baga bakubatika bako cyandike nyoro abanya kenyoro bakane kigima abanya basikali yabaga kare ko kare kabireya ukuno kobwa terana amona basalia wesa wachali wesa wajanda abanya nyoro Niko banyaka ngoroba atabire nka banya banyanyi mbaba mbaga mbayigo jikubwa trichikeliga wikaba basoye para bange kwa keliyogi elinde bayiwe kanaga kogera abasari babazandira seke nyorekeiga kuruya aseke nyorukia ikenye itarisore ya giteri kiramba uti kimukirie moti yagira sarata kwa tege banyanyi mbo watera abantu abukoboko na kuba mukiria gatambukire gitindi yakogera bazandira banyaka nyoro
2: amategerere bunongo kuri mu rubiri w'ikiramba uti kigasasiri tukuri arero enkore nene nige kogenda aliase chinsa muchia buyasa village kiongete sublocation iritumbe ase togotoma engoro guchase rishabikireito Salome Onyoni asoko musiria ise Isaac Onyoni Nyairo umanyakanete buna Karanja kuru kwa Geoffrey ndigo monto mi monto ma best wekanende chinga kichinde kiramba uti kigandre kuiruka twara patere liubia
1: ne kiramba uti kigesa ubotati kuruwa sevinyoro.